sangkar cerita daripada Hakim Rosli. Nagari FM Rada Esra pagi ini bertemankan Ayon dan Terbabu. Lakukan aktiviti bersama-sama keluarga lah hari ni, kan tak tahu nak buat apa kalau duduk di rumah. Cuci-cuci kereta ko, cuci-cuci apa lagi, apa yang patutlah di rumah mudahkan sebab rumah awak you tak nampak. Apa jua lah perancangannya, semoga dipermudahkan ya. Kok yang merancang perjalanan, moga sampai dengan selamat. Kok yang merancang aktiviti bersama keluarga ataupun kawan-kawan, moga menjadi. Kok merancang berumah tangga, oi. ada juga kan yang merancang berumah tangga tu, moga kakak bahagia hingga ke jannah. Ada lain kok yang merancang berbelanja hari ni kan, almaklum lah ujung minggu kan. Masa ni lah nak moli itu moli ini, kelengkapan di rumah. Makanya yang merancang berbelanja hari ni, mudah-mudahan modalnya cukup lah ke bulan-bulan. Tidaklah kata kan terbaba belanja itu. Dan juga apa lagi, merancang nak mendengar Nagari FM. Makanya kalau dah dengar sekarang ni, rancanglah dengar sampai bila-bila ya. 92.6, 95.7, 107.7. Itu dah tiga gelombang utama siaran Nagari FM. Dari satu jangan lupa, boleh jugalah dengar radio Nagari FM ini kan, menerusi aplikasi RTM Klik. Bata-bata percuma.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Apotando gugu to bilang, dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bersopan santun, muko belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

orang Semondo daripada warisan pusaka anak bocek. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Saudara, pemain bowling padang nombor satu dunia Emma Feriana Saroji mengalami kekecewaan apabila gagal melayakkan diri ke final acara single wanita pada Sukan Commonwealth. Apapun saudara, sama-sama kita doakan untuk semualah atlet negara kita kan untuk Sukan Commonwealth ini. Tak kira lah sama ada tewas ataupun sebagainya lah kan. Jadi kita pun dah banyak dah kiranya dapat pungutan emas kan, pingat emas. Syukur Alhamdulillah, yang terbaik lah kita doakan. Dan atlet negara kita pastinya telah pun melakukan yang terbaik untuk negara kan. Baiklah Maisuri, selamat pagi. Hari ni tak pergi pasar tani ke? Kata tanya siapa tu. Kalau tanya ayo hari ni taklah, sebab ayo kat konti ni ha, bertugas nomankan pendongar kan. Ada juga yang kongsi katanya hujung minggu ni aktiviti hanya duduk di rumah saja, baru balik dari 9 katanya. Itu dia baik. Terima kasih Abang Yuti juga. Makanya untuk pagi ni ada yang tanya, tak ada pantun ke? Boleh nak bagi pantun tajuknya aktiviti hujung minggu. Boleh. Hantarkan di WhatsApp konti 0126030603. Berikan pantunnya ya. Pagi hari akak ke dapur masak masak sarapan untuk keluarga. Aktiviti hujung minggu apa? Meh kongsikan dengan ayo. Ya dalam pantun lah bagi. Barulah kena kan.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Tega kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

sayang memang sayang. Ayo ke pendongan ni ha. 6 jam diberikan masa bersama-sama. Syukur alhamdulillah untuk hari ni yo. Tu tadi tu lagu daripada Amelina kan, sedap juga tu. Baik, dah pun 8:38 minit tengah hari pula dah 8:38 minit pagi. Itulah dek kan, benda jarang-jarang kali. Tu gomah tu terbaba. Ya jadi ya, semalam tengah hari mula bawa ke potang hari ni pagi. Untuk pendengar Nogori FM, apa pun boleh jadi TKW kan. Baik, syabas dan tahniah untuk skuad negara kita yang telah pun berjaya mengumpulkan 7 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa pada Sukan Commonwealth 2026. Syukur alhamdulillah skuad angkat berat menjadi penyumbang terbesar pingat. Apa-apa pun lah, sentiasa jadikan Negeri FM sebagai sumber inspirasi dan juga informasi. Selamat petang kepada Diana untuk pagi ini. Pantunnya katakan untuk aktiviti ujung minggu kan, cuba berikan kepada Ayo ni ha. Burung berkicau di pagi hari menghias langit biru berseri. Hari ni tak ke mana poi, hanya duduk di rumah keliling Johnny. Maksudnya apa? Keliling rumah je lah maksudnya. Hai, restu ibu juga sama pagi katanya. Itu Awi pun juga macam tu juga. Baik, satunya ni pantun daripada siapa pula ni? Kuih dikukus dalam periuk dibungkus dengan daun pisang. Itu deh. Sedap duduk di rumah nyongok periuk. Makan banyak, perut pun kenyang. Itu aktiviti. Yang lain pun kongsilah. Hantar ke WhatsApp konti ya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Olay, olay, olay, olay. 50.

Negeri FM ingat sampai bila-bila yang nak kongsikan aktiviti di hujung minggu. Maknanya kena bari dengan pantun. Kena bari tahu dengan cara pantun. Boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603 ya. Cikgu Najib, ni korbannya tu untuk hari ni berada di Pengkalan Balak bawa anak-anak berehat hujung minggu. Ni kena bagi pantun ni cikgu. Abang kata pantun ni tu, ia cuba apa, bagi pembayangnya lah untuk aktiviti Cikgu Najib ni ya. Anak darah lawa, mata galak. Duduk tepi mencari kayu. Duduk di tepi-tepi kebun ke macam mana tu? Anak darah mata galak. Duduk ke kebun mencari kayu. Hari ni Cikgu Najib ke pengkalan balak. Bawa anak-anak berehat ujung minggu. Bolehlah tu. Maklumlah pantun tu baba. Nak kau FM ingat sampai bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

itu dia daripada Bella Astila dengan lagunya Cha Cha Cha. Pagi ni ada yang sampai Cha Cha Cha Cha ke? Zumba? Itu dia jaga kesihatan. Elok lah tu. Exercise bersenam keluarkan poloh ya. Maka untuk badan yang sihat, untuk menjaga kesihatan, nak sihat sentiasa. Poloh kena selalulah kan. Kita kena adalah masa eh. Untuk kiranya meluangkan masa ngeluarkan paluh. Tak kira lah apa cara sekalipun, sama ada nak pergi bersonam ke, atau sama ada nak melakukan aktiviti di rumah ke, kan? Pandai-pandai lah. Mana yang mampu dan boleh kita buat, itulah kita buat, ya? Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih Tauri tetap mendengar stesen yang sama. Nogari FM ingat sampai bila-bila. Baik untuk hari ni, pagi ni lah kan, yang mana lapang-lapang boleh kongsikan lah aktivitinya bersama-sama Ayo lah pagi ni. Hantarkan di WhatsApp konti 0126030603. Hai Siti Ai, katanya Happy Sunday. Terima kasih lah ya. Jadi untuk kebiasaannya Nonga Rada Esra ni cakap KL. Tapi apabila Ayon dan Terbabu bertugas hari ini, makanya dia cakap KL, letak topi, jadi cakap ke Kuala Pilah. Cakap Kepi. Terima kasih Najib Fazil juga dengan Nogori FM. Baik, jadi untuk makluman pendengar Nogori FM semua, InsyaAllah ya, untuk hari ini ayo menantikan jugalah isyarat daripada rakan pelapor untuk bersama-sama kita ikuti nanti laporan langsung dari Balai Rung Seri Istana Besar Seri Menanti untuk istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12. Jadi sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan untuk semua. Dan kita doa yang terbaik, yang baik-baik untuk pemimpin kita. Dan semoga Allah jadikan pemimpin kita di antara pemimpin yang menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah. Amin.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, 9.31 minit pagi, Rada Esra bertemankan Ayon dan Terbabu sekarang ni. Yang baru dengar Nogori FM, salam kenal daripada Ayon dan Terbabu. Hai Bang Panda, jemput-jemput singgahlah di live TikTok Negeri FM Official ni. Kongsikan aktiviti dan juga pantun hari ini. Ngobakan pantun hujung minggu. Kata bagi tahu lah aktiviti hujung minggu tu dalam pantun. Muhammad Azhar, selamat pagi juga. Salam kona juga kepada Nenek Garang. Wih, nama TikTok. Takut ayo. Garang-garang jangan. Pagi ni salah garang-garang bona. Marah jok. Apa? Marah pula dah. Maha joki tekau garang-garang ni. Ya? Nama TikTok macam-macam ni. Risau ayo nak nyabut ni. Takut salah bunyi ni garang. Baiklah, ini pantun daripada Asmida. Daripada Asmida, katanya pengkalan durian linggit. Macam mana pantun ni? Sepupu nak datang rumah jap lagi kata. Wih, tapi dalam pada itu sompek juga memberi pantun ni tu. Terima kasih lah Asmida. Ni sibuk nak masak tu kan. Orang datang rumah apalah nak diberikan makan tu kan. Baik, pantunnya nak pergi ke kedai, nak beli pelantar, teragak nak buat laksa. Terima kasih pada ajak pun AJK Wanita. Bertungkui lumuh tak kena tipu putih asa. Weh, cakap masuk baku nak ngonon pantun ni tu kan. Baik, yang lain juga boleh bersama-sama ayo ni ha. Siapa lagi ayo nak belik kejap ya. Antara pendengar lagi ini daripada Rose. Ni Rose Jopun. Ngobarkan donga juga Negeri FM ni ha. Dalam perjalanan nak balik ke Bangi. Selamat pagi, Nen. Dia bagi bahasa Jopun tu sebab ayo sebut Rose Jopun tu. Dia katakan, Ohayosan gozaimasu. Tu deh. Ni kono laju sebut ni kan. Apa? Ohayosan gozaimasu. Hai. Terima kasih dah jadikan Negeri FM peneman perjalanan anda. Ya, semoga selamat sampailah harusnya. Dan sentiasa jugalah joling-joling mata tu. Tengok kiri dan kanan. Curi-curi juga mandang bahagian belakang. Tapi tak payah patah leher dah. Tengok Kak Chomin sisi tu. Negeri FM santai-santai pula dah. Rada Esra semalam santai. Ayo ni. Santai karang kudoleh ya.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Yo, kalau dah jadi sebab salah itu tak kono ini tak kono nak buat macam mana kata. Baik, dah pun dah 9.46 minit pagi. Sazali, terima kasih layan Nagori FM. Pagi ini kemana kiranya sarapan itu? Sarapan apa tu? Jadi makan dengan siapa pagi ni? Kan sarapannya jauh ke dokek atau di rumah saja ya. Ini daripada anak Pak Lang, katanya doa Kak Nen sehat sentiasa katanya. Orang rumah kan salam kete. Waalaikumsalam. Siapa nama orang rumah tu? Kau bakanlah sekali kan. Lepas tu kan mana yang nak hantar ucapan kepada kawan-kawan kau, keluarga kau, boleh hantar je dekat WhatsApp konti 0126030603. Dalam pada itu yang rajin, yang lapang, yang boleh, yang ada. Boleh berikan pantun, tajuknya berkongsi aktiviti. Apa dah aktiviti itu kan? Ini daripada pendonga pantunnya macam mana? Mana boleh ye pencolak angin ni? Ayo tak jumpa ni. Lah hai, tak jumpa mana pantunnya? Ini pantunnya. Katanya bunga mawar, bunga melati tumbuh subur di tengah telaga. Hari ni bersenang-senang hati duduk di rumah di tepi tangga. Oh, berapa tingkat rumah tu? Bertingkat-tingkat kosan ni. Lagi satu, macam mana bunga tak layu sebab sudah disongat kumbang, kata. Macam mana saya nak bagi tahu? Nak ngajak berjalan, abang tak pulang. Lah. Oh, maksudnya kojo lah tu, ya. Yelah, kita fikir yang lelok lah, ya. Maknanya, abangnya kojo lah tu. Shift apa, shift malam. Tak pulang-pulang lagi. Kan balik kan, dah ponik pula. Sebab salah pula. Nak mengajak jalan-jalan, kan? Nagori FM, bila wajahmu ku bayangkan.

Lokong FM ingat sampai bila-bila dah pun 10 pagi. Baik kepada anda yang memandu sekarang ini, berhati-hati selalu dan sentiasalah kita ingat mengingatkan antara satu sama lain lah ya, keluarga ataupun kawan-kawan yang memandu sekarang ini yang dalam perjalanan. Selamat sampai hendaknya ke destinasi ya. Apa-apa pun lah, kalau rasa letih jangan dilawan, makanya konolah dibawa berehat ya. Rehat sebelum terlambat. Jangan ikut agak-agak hati tu rasa kuek. Takut nanti lain pula yang dapat kan. Kok rasa ngantuk, rasa letih masa mandu ni. Jadi percayalah, dia bukannya sekadar mengurangkan fokus. Malah boleh juga buat kira apa penyebab kemalangan, boleh kiranya meragut nyawa dalam sekelip mata boleh jadi kan. Jadi kita rehat secukupnya. Lepas tu sogakan diri, buatlah minamlah, makan apa-apa kan, minum air. Lepas tu rehat sekejap, ambil kita cari tempat yang sesuai untuk berehat. Sebab apa-apa pun kita kena utamakan keselamatan. Biar deh pandu cermat sampai pun selamat. Nogori FM, Rada Extra.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Wan.
3: Apa dek? Terkejut Wan lah.
2: Anip dah lului Wan.
3: Lului apa?
2: Anip dah lului lesen kereta Wan.
3: Alhamdulillah kan ya cucu Wan.
2: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
3: Eh Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
2: Untuk keselamatan Wan.
3: Asyik genah tu untuk apa?
2: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
3: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
2: Papan tanda tu kena ikut lawan.
3: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana ada.
2: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
3: Duit apa?
2: Duit ambil lesen pula Wan.
3: Alah Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
2: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Selamat pagi, dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ni bantai dia pote kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Ini dia terasa ada daripada Sufian Suhaimi. Apabila kita berkirim dan bertanya khabar, makanya dari situlah akan rasa sentiasa ada. Sebab kita ingat kan? Macam mana kita ingat dengan apa, kalau orang ingat kat kita kan, macam itulah juga apabila orang apabila kita ingat dekat orang. Apa lain, hantarlah khabar. Hantar ke WhatsApp konti 0126030603. Selamat pagi, Abu Bakar Juso. Dia kata, Nen, moncak potang ada kok. Kata, hari ni ayo pagi. Dia jadi extra, apa, rada extra. InsyaAllah moncak potang esok lah pukul 2. Ya, insyaAllah. Doakan ayo sihat panjang umur. Lepas tu dipermudahkan urusan. Selamat sampai ke konti. Adalah esok, ya, pukul 2 potang, ya. Jadi yang baru saja mendengar Negeri FM, sekarang ini bertamankan ayo Nenta Babo dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke 2 boleh tengah hari. InsyaAllah semoga line ataupun siaran Negeri FM jojaklah di kawasan anda yang dapat mengikuti siaran kami dengan apa cara kaedah sekalipun, sama ada gelombang menerusi gelombang siaran ke ataupun menerusi secara dalam talian ke kan, dekat aplikasi RTM Klik tu. Mudah-mudahan jojak lah siaran kami. Baik saudara, berbaki lagi 6 hari. Enam hari lain kita akan kiranya sambut Hari Penderma Darah Sedunia peringkat pusat darah negara. Makanya sambutannya pada 8 Ogos hari Sabtu. Jadi kepada pendengar semua, ayuhlah, mohlah kan membudayakan atau membudayakan amalan menderma darah. Tahukah anda dan ramai yang dah maklum, setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Makanya setitik darah itu mampu menyelamatkan nyawa. Siapa yang layak, siapa yang boleh nombor derma darah ni? Tentulah yang sihat tubuh badan, lepas tu berumur 7 boleh hingga 70 tahun dan mempunyai borek badan 45 ke ratih. Kalau bawah pada itu, dia tak berapa lah kan. Tak sihat lah untuk derma darah, untuk dia pun tak cukup nak derma ke orang pula macam mana kan. Negeri FM, Rada Esra.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah Pak An, betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Gagong FM ingat sampai bila-bila ramai di kalangan rakyat Negeri Sembilan ya, tentunya tertanya-tanya untuk siapakah yang akan menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Apapun doakan yang terbaik dan ayo menantikan ya, masih lagi menantikan isyarat daripada rakan pelapor di Balai Rong Suri Istana Besar Sri Menanti, insyaAllah. Sama-sama kita doakan semoga semuanya dipermudahkan ya. Dan kita doa yang terbaiklah untuk semua pemimpin kita lah. Apa-apa pun dah 10:31 minit pagi. Yang mana singgah di live TikTok Negeri FM official. Hai Kemal, terima kasih layan Negeri FM. Forsa pun ada juga katanya. Solidlah lagu 60-an insyaAllah. Jadi untuk Rada Extra pagi ini bertamankan Ayon dan Terbabu, pelbagai genre lagu akan Ayon siarkan untuk memuihkan hati pendengar. Tak kira lah peringkat umur berapa sekalipun. Sebolehnya macam itulah kami di Negeri FM ini kan, nak pendengar menerima siaran Negeri FM ini pelbagai peringkat umur. Kecil, besar, tua, muda, sama dengar. Itu dia barulah puih hati rasanya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah!
2: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai saya

Ini dia kisah sebuah perasaan ya. Tajuk lagu pun Pujaan Hatiku, kan, daripada seorang lelaki kepada wanita, atau mungkin daripada suami kepada isteri. Walau macam mana pun lah wanita itu menyakitkan hatinya, tetapi tetap memaafkannya. Sebab apa? Sebab sayang. Alhamdulillah. Tapi wanita yang disayangi janganlah pula. Janganlah pula sampaikan kiranya menjadi kata orang ni terlampau complicated. Sebab kata orang pilih itu kan, montang-montang dia tahu orang sayang kat dia. Lebih-lebih lah dia garang itu. Janganlah macam itu. Baik, dah pun 10:40 minit pagi. Selamat pagi kepada Ina. Ina, terima kasih dengan Nogori FM. Katanya senayan cuti ke? Taklah, ayo kerja macam biasa. InsyaAllah pukul 2 potang ke udara ya. Daripada Hafiz HMC, selamat petang. Terima kasih jugalah bersama-sama petang pula. Selamat pagi. Nasib baiklah saudari. Kalau tidaknya tadi jadi bahan, ayo nanti kan. Apa pula petang pagi? Almaklumlah, jarang sekali kan. Apa-apa pun lah, kalau kiranya kan di WhatsApp konti ni, ayo tengok ramai yang hantar ucapan ni. Selamat petang kepada Razi. Selamat petang pula. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Razi ni. Ha, terima kasih lah Razi. Katanya ni tengah dalam perjalanan nak pergi Kenduri. Kata, Kenduri apa tu? Ha, Kenduri majlis kahwin ke? Kan, Kenduri nikah ke? Kenduri apa? Kan, cok koban sekali tu. Dapatlah bayangkan seolah ayo ada situ. Kan, maka lari ini daripada siapa pula ni. Ini ayo nak intai menerusi media sosial Negeri FM Official. Ada juga ni pendengar dengan tani ni. Tapi ayo puih menggodek pencolek angin ni, dia tak keluar. Tak keluar pula, mana pun ya tu. Takpelah, tengok ke live TikTok Negeri FM lah. Terima kasih kepada Blackie juga layan Negeri FM. Encik Bob, waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Pagi, ada yang terbabak lah. Kabarnya tu, nen terbabu, terbabak sih. Lelah daripada Aiman Tino. Rada Extra.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai di

Negeri FM ingat sampai bila-bila, saudara. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu dijadualkan berlangsung di Istana Besar Seri menanti hari ini. Tumpuan terarah pada istiadat untuk melantik Ketua Pentadbiran Kerajaan Negeri selepas keputusan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam menyaksikan perubahan komposisi politik Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan. Jadi saudara, istiadat berkenaan dijadualkan berlangsung kira-kira pukul 11 pagi ini di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuan Ku Muhriz, Tuan Ku Munawir serta Pembesar Negeri. Apapun saudara, nantikan siaran langsungnya di Negeri FM ini, insyaAllah. Dan apa-apa pun, tepat pukul 11 kita dengar dulu berita ke pusat. Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk pagi ini sedang pukul 11 pagi macam biasa kan. Jadi apa lagi, tahu dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Abah ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hello, Kogi FM. Ingat sampai bila-bila. Kawasan ni tak ada berita ke kelempau. Tak apa, kan? Jadi, pandangnya, dalam pada masa yang sama juga, ayo menantikan isyarat daripada rakan pelapor. Ayo, sama-samalah didoakan. Semoga dipermudahkanlah urusan untuk hari ini, kan? Dan sama-sama kita akan dengar nanti laporan langsung dari Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti untuk istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan. Apa-apa pun jugalah, kan, yang terbaik kita doakanlah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 He Yiling Qi Tian Qi. Negeri FM, ingat sampai.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Nagong FM ingat sampai bila-bila baik saudara. Seketika nanti kan insyaAllah sebentar lagi. Makanya kepada pandangan lah kan kalau kiranya nak menyaksikan istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti, insyaAllah akan dikongsikan secara langsung di media sosial Negeri FM Official. Makanya dari sekarang follow lah, ikutilah kami. Dan sama juga lah ya semua pendengar Nogori FM, sama-sama doa-doakan untuk dipermudahkan lah untuk kita semua kan. Jadi dalam pada itu juga mana yang dah pun follow apabila dapat mengikuti langsungnya nanti pakat-pakat kongsi tau. Baik dah pun seboleh 8 boleh benet pagi Nogori FM.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: Nur Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah saudara, sekarang kami bawakan laporan langsung dari Balai Rung Seri Istana Besar Seri Menanti untuk istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12 bersama-sama Yasin Kasim. Dipersilakan Yasin.
2: Ampun pun.
1: Hello, Yasin? Hello? Yasin.
3: Hello, ya.
1: Ya, baik. Silakan. Ya. Silakan, YK.
3: Baik, terima kasih. Dan dari Konti Utama Negeri FM, pada ketika ini saya berada di Balai Rung Seri Istana Besar Seri Menanti. Bagi sama-sama kita menyaksikan istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah yang berhormat Raja Besar Negeri Sembilan khusus bagi tahun 2026. Dan sekarang itu perlu saya kongsikan istiadat ini berlangsung selepas Negeri Sembilan berjaya mengadakan pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 malam dan menyaksikan gabungan BNPN berjaya membentuk kerajaan apabila berjaya memenangi 25 kursi dari 36 kursi yang dipertandingkan. Rencana pagi ini, saudara, seawal 10 pagi tadi di Balai Rung Seri ini telah pun menerima ketibaan Div Kehormat dan Kepala Jemputan. Dan kita juga telah menerima ketibaan undang yang keempat dan seterusnya keberangkatan tiba yang maha mulia yang dipertemukan besar oleh Kesembilan Roh Khusus dan diri yang maha mulia Tuan Kuah Manusia dirinya oleh yang amat mulia putera yang keempat telah pun menerima Kesembilan Roh ini. Dan sebentar tadi, Lagu Kebesaran Negeri Sembilan telah pun menerangkan dan ketika ini tadi, orang empat istana tampil menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan memohon perkenan istiadat dimulakan dan sembah ucapan tak setia oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan khusus. Dan selepas itu nanti kita akan sama-sama menyaksikan istiadat mengangkat sumpah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan taruh khusus yang ke-12. Dan seterusnya proses istiadat ini akan berlangsung dengan menandatangani akaun sumpah dan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Titah pelantikan Yang Maha Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus dan penyerahan wasikah pelantikan. Itu antara tentatif ataupun attitude yang perlu dilakukan dalam istiadat ini dan seterusnya akan digunakan nanti oleh bacaan oleh Yang Berhormat Yang Berbahagia Sahib Usamaha Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus Profesor Madya Dato' Dr. Fauzi Naim Lina Haji pada audiens. Dan seketika ini kalau boleh saya kongsikan Yang Amat Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12 sedang melakukan titah ucapan pelantikan beliau dan semuanya sedang menanti-nantikan siapakah dia Yang Amat Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-12. Kalau boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan, beliau melakukan anak Jati Kuala Pilah dan Dato' Ismail Dato' Haji Ismail bin Hasim merupakan seorang ahli politik dan peguam Malaysia yang telah berkhidmat sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan Negeri Sembilan dan juga dalam pentadbiran dari Pakatan Harapan sebelum ini dan di bawah Menteri Besar Negeri Sembilan sejak Ogos 2023 dan dalam pentadbiran Negeri Sembilan Negeri Sembilan semasa era Barisan Nasional di bawah bekas Menteri Besar Dato' Sri Muhammad Salim dari Mac 2004 sehingga penjatuhan pentadbiran kerajaan Barisan Nasional pada Mei 2018 serta pernah diangkat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bagi Stading dari November 1999 hingga 2018 dan sekali lagi sejak Ogos 2023. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ADUN bagi Juasik dari Mei 2018 hingga Ogos 2023. Yang merupakan ahli ketubangan negeri dan ketubahagian banyak jawatan yang beliau tanggung antaranya yang beliau ikut antaranya itu bahagian terpilah bagi pertubuhan kawasan lain satu sebuah menteri kumpulan gabungan BN. Dan ini adalah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan latar belakang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12. Dan ketika ini di Balai Rung Seri kalau boleh saya kongsikan adalah titah pelantikan yang sedang dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ke-12 Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Lassim. Dan saya kira itu dahulu yang boleh saya kongsikan ketika ini di suasana istiadat yang sedang kita nanti-nantikan siapakah dia bakal Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan ia telah pun dapat kita ketahui pagi ini tadi Sama-sama kita doakan juga pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan yang baru yang nanti ini dapat menguruskan kerajaan negeri dengan baik. Jadi sekian dahulu yang boleh saya kongsikan berkait dengan istiadat langsungnya istiadat di Balai Rong Sri Sukarno Besar Sri menanti ini, dan kita mengharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan itulah dia tadi sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan berkait dengan istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Yang Amat Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan dan khusus yang ke-12 dari Balai Rong Sri Istana Besar Sri Sembilan Pada Bilang. Jadi seperti itu kita kembali semula bersama dengan Nen di konti utama Negeri FM. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih YK. Negeri FM. Baik saudara, jadi untuk itu kan bolehlah saksikan secara langsung di live Facebook page Negeri FM Official untuk sama-sama kita saksikan istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12 dan juga secara langsung di saluran TV1.

Saya Andy, saya Afi. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome. Nak tak nak percaya bahawa kau yang

0: Baiklah, seketika saudara, sama-sama kita dengarkan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sempena istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12. Terus ke saluran TV1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, betul bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya maka majlis pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan dapat diadakan pada pagi ini. Betul merakamkan tahniah kepada semua wakil rakyat yang telah diberikan mandat oleh rakyat untuk menganggotai Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan berikutan pilihan raya negeri ke-16 yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 semalam. Beta juga menzahirkan penghargaan kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang telah menabur bakti dan memberikan perkhidmatan sepanjang penggal yang lalu. Kepada calon-calon yang tidak berjaya dalam pilihan raya kali ini, beta berharap agar semuanya dapat terus berkhidmat kepada rakyat dengan penuh dedikasi serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Negeri Sembilan. Beta ingin mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri yang telah diberikan mandat oleh rakyat bahawa amanah yang dipikul adalah amat besar. Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan. Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi. Negeri ini memerlukan barisan pemimpin yang memiliki integriti yang tinggi, menjunjung maruah serta berpegang teguh kepada prinsip dan nilai-nilai murni. Beta menegaskan bahawa setiap amanah yang dipikul hendaklah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan. Sebarang penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau kepercayaan yang diberikan bukan sahaja akan mencemarkan institusi yang diwakili, malah boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar yang dirangka demi kepentingan rakyat dan kemajuan negeri. Bagi menyempurnakan istiadat pada pagi ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacita melantik Yang Berhormat Ismail bin Hasim sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Beta menaruh kepercayaan kepada beliau untuk terus berkhidmat dengan bersungguh-sungguh dan jujur. Beta berpesan agar kecemerlangan yang telah ditunjukkan kepada penggal yang lalu diteruskan dan diperbaiki sekiranya ada terdapat sebarang kelemahan. Beta juga ingin mengingatkan Menteri Besar dan semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk sentiasa menghormati dan taat setia kepada institusi diraja serta melindungi dan memelihara kedaulatan perlembagaan Negeri Sembilan di samping mengiktiraf kuasa yang terletak kepada Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan. Mengakhiri titah pada hari yang penuh bermakna ini, beta ingin mengingatkan bahawa setiap agama, kaum dan budaya mempunyai nilai-nilai murni serta tradisi yang wajar dihormati dan dipelihara. Sikap saling memahami, menghormati dan menghargai kepelbagaian menjadi kekuatan masyarakat kita, hendaklah terus dipupuk dalam kalangan seluruh rakyat. Beta percaya bahawa dengan menjunjung nilai hormat, menghormati, toleransi dan semangat muafakat, kita akan dapat memperkokoh perpaduan, memelihara keharmonian serta menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Inilah asas penting yang akan memastikan Negeri Sembilan terus kekal aman, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh generasi kini dan akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari
0: FM. Sebentar tadi saudara dapat kita ikuti titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sempena istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12 yang disambung siar menerusi TV1.

Dan Gogi FM ingat sampai bila-bila. Baiklah saudara, sampai di sini ajalah tugasan Ayu menemankan pendengar sewaktu pukul 6 pagi tadi hinggalah ke jam ni. 6 jam bersama-sama kan. Jadi mohon maaflah kalau ada terkasar bahasa, terlebih caruk ataupun terlepeh kata-kata. Sepanjang Ayu mengendalikan tugasan kan, ada yang salah sebut waktu. Pagi jadi potang, potang jadi tengah hari. Tu semualah tu, jarang sekali kan. Lepas ini akan bersama dengan DJ Pana pula namankan sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apapun macam biasa, Ayu ni insan biasa, baik salah tak sengaja, baik yang terbaik sentiasa mencuba. Kok salah, maafkan Ayu ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, saling hormat menghormati, sentiasa ada. Assalamualaikum, salam sayang, bye-bye.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat hujung minggu, selamat hari Ahad buat anda semua. Kembali kita santai hujung minggu bersama dengan Pana. Tapi sebelum tu, sebelum Pana cakap lebih-lebih, Pana nak sambungkan anda semua, nak bawa anda semua terbang ke kita punya Balai Rong Seri Istana Besar, Seri Menanti Sempena Istiadat Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-12. Jadi kita akan bersama dengan DJ YK. Hello? Hello?

0: Hello,
1: Hello, Assalamualaikum. Hello.
0: Hello,
1: Ya, terima kasih Pana di Konti Utama Negeri FM dan seketika saudara di suasana Balai Rom Seri, Istana Besar Seri menanti ketika ini telah pun selamat berlangsung ya, istiadat mengangkat sumpah Yang Mahmud Menteri Besar Negeri Sembilan dan menandatangani akaun sumpah dan silata tadi saudara dalam titah ucapan Yang Mahmud Menteri Besar Negeri Sembilan serta tadi saudara dapat kita sama-sama saksikan bagaimana dalam kitab Duli Yang Maha Mulia serta tadi Tuanku melitipkan perpaduan menghormati serta hidup berbilang bangsa dengan harmoni, aman dan damai diteruskan untuk menjadikan Negeri Sembilan sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Dan selesai sahaja menandatangani akuan sumpah serta tadi bacaan doa oleh Yang Berbahagia Sahibu Sampah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dan khusus Profesor Madya Dr. Fauzi Naim bin Haji Badarudin. Dan selesai itu orang empat istana menghadap Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Besar Negeri Sembilan menyembah yang istiadat telah selesai. Dan seusai sahaja lagu kebesaran Negeri Sembilan, Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Besar Negeri Sembilan khusus dan Duli Yang Maha Mulia Tuan Puan Besar diiringi oleh Yang Amat Mulia Putera Yang Empat berangkat meninggalkan berangkat masuk ke istana meninggalkan Balai Rom Seri Istana Besar Seri Melati diikuti Yang Teramat Mulia Undang Yang Empat meninggalkan majlis bersama-sama Yang Mahmud Menteri Besar Negeri Sembilan khusus dan isteri meninggalkan Balai Rom ini bersama-sama Dirtif Kehormat. Seperti sedia maklum, istiadat ini berlangsung selepas Negeri Sembilan berjaya mengadakan pencapaian Negeri Sembilan yang ke-16 malam dan menyaksikan gabungan BNPN berjaya membentuk kerajaan apabila berjaya memenangi 25 kursi daripada 36 kursi yang dipertandingkan. Sedikit bagi data berkenaan dengan Yang Amat Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12 ini. Dilahirkan pada 15 April 1959, berumur 67 tahun dan mendapat pendidikan ijazah sarjana muda Undang-Undang Universiti Malaya. Selain pada itu, berkerjaya sebagai peguam bela dan peguam cara di Tuan Halim dan Ismail dari tahun 1945 sehingga 1997. Dalam kerjaya politik pula, Yang Muhammad Datuk Ismail Hassim merupakan Ketua Penerangan Badan Pembangunan UMNO Negeri Sembilan dari tahun 2023 hingga kini, Timbalan Pengurusi Badan Pembangunan UMNO Negeri Sembilan, Bendahari Badan Pembangunan UMNO Negeri Sembilan, Naib Ketua Pembangunan UMNO Negeri Sembilan, Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah dari tahun 2001 hingga kini. Dan kepimpinan pula, Yang Muhammad Datuk Ismail Hassim merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Juasis selalu dari tahun 1999 hingga tahun 2026, Esko Pendidikan dan Modal Insan dari tahun 2023 hingga 2026, dan juga pernah memegang jawatan Esko Infrastruktur Air Tenaga dan Telekomunikasi Negeri Sembilan, juga merupakan pengerusi jawatankuasa Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Sembilan serta naib pengerusi jawatankuasa Perancangan Negeri, juga merupakan ahli jawatankuasa bertindak penerangan, perindustrian dan pelaburan agama Islam Negeri Sembilan yang juga merupakan ahli lembaga pengarah syarikat air Negeri Sembilan serta pengurusi jawatankuasa tindakan pembangunan daerah JTPD Kuala Pilah dari tahun 2020 hingga kini. Dan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16 malam, Datuk Ismail Hassim menang dengan majoriti 4,091 undi dan baru sahaja dilantik sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan ke-12. Seluruh warga kerja Negeri FM mengucapkan tahniah di atas pelantikan Yang Amat Muhammad Datuk Ismail bin Hassim sebagai Menteri Besar ke-12. Semoga dapat memacu Negeri Sembilan lebih maju dan jaya. Sekian laporan saya Yasin Kasim dari Balai Rom Seri, Istana Besar Seri Melati, Kuala Pilah. Kembali berteman kapanah di Konti Utama Negeri FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih DJ YK kita. Itu dia demikian laporan langsung dari Balai Rom Seri Istana Besar Suri Menanti sempena istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-12. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya sehingga jam 6 petang nanti. Kejap lagi kita sambung lagi ya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Naga.

0: Assalamualaikum. Selamat hari Ahad. Salam sejahtera buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Click, yang stream di RTM Click, yang stream di layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih pernah ucapkan untuk anda yang setia dan memilih Negeri FM sebagai teman setia, teman harian ceria anda. Baik, terima kasih juga buat rakan setugas Pina, DJ Nen Terbabu. Dia dalam segmen Rada Extra dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari, yang dah menemani anda untuk hari Ahad ini. Sekarang, tibalah masa Pina ambil alih. Jadi, sepatutnya selalunya Sabtu dan Ahad kan? Jadi, hari ni baru dengar suara ni. Betul tak? Hari ini hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Tibalah masa kita buka tirai segmen Hujung Minggu. Santai Hujung Minggu dari jam 12 hingga jam 6 petang. Jadi, selamat datang ke bulan Ogos, bulan yang baru, semangat yang baru dan mudah-mudahan membawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Macam mana hari Ahad hari ini? Semoga semuanya sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Okey, Pana nak ucapkan sesuatu yang cukup istimewa. Okey, terima kasih dan tahniah buat seluruh rakyat Negeri Sembilan yang telah menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dalam PRN Negeri Sembilan yang ke-16 2026 ini. Dan nak ucapkan terima kasih juga dan tahniah juga buat abang dan kakak kita yang pergi, orang kata right, RZ member. Hari Khamis atau hari Jumaat bertolak hari mengundi, dia balik terus ke sini dan balik ke orang kata pusat-pusat mengundi mereka. Orang kata teruskan jalankan tanggungjawab juga. Walaupun pergi ride, tapi jalankan tanggungjawab juga untuk mengundi. Tahniah dan terima kasih pernah ucapkan buat anda semua. Jadi hari ini kita tinggalkan seketika segala perbezaan. Kita teruskan kehidupan dengan hati yang lebih tenang, saling menghormati dan sama-sama berharap agar Negeri Sembilan terus maju aman dan menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Bulan yang baru, hari Ahad yang baru, semangat pun kena baru kan? Ke ada yang dah lemau ni? Okey, kepada yang tengah memandu sekarang, hati-hati di jalan raya. Yang orang kata baru nak makan, tengah nak makan, makan elok-elok. Yang masih dekat atas, orang kata tengah landing-landing lah kan? Hari ni hari Ahad, landing lagi ke? Atau dah bangun tadi, dah settle semua, sekarang nak tiba masa dah makan apa semua, nak landing pula kan? Boleh landing, tapi jangan tidur. Jangan tidur. Kena teman saya sampai jam 6 petang nanti ya. Saya akan teman anda hari ini dengan cerita-cerita yang menarik, informasi yang berguna dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menceriakan hari Ahad anda. Jadi, tarik nafas, senyum. Semoga hari Ahad anda orang kata dipermudahkan dengan perkara yang baik. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Panas hingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia cerita kedai kopi. Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 12.52 minit tengah hari. Dah makan ke anda semua ni? Ke belum lagi? Kalau belum, cepat-cepat pergi makan. Jangan sampai tak makan, kan? Untuk hari ni, ada siapa-siapa ataupun anda ingin berkongsi cerita ke? Nak kongsi ucapan ke, kan? Nak kongsi mana dah tahu hari ni ada buat aktiviti apa? Ada pergi mana? Ataupun sekarang ni kat kampung, kan? Mana dah tahu ada yang kerja di luar dan balik ke Negeri Sembilan sebab semalam pergi ngundi. Mana tahu cerita anda best yang anda nak kongsikan bersama dengan Pana. Boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Sebab kita nak sangat baca anda punya perkongsian. Kita cerita sama-sama, kita kongsi sama-sama, kan? Mana tahu anda sekarang ni kat kampung, kan? Sebab semalam kan mengundi tapi macam raya jalan sana sini jam, sana sini jam tau. Dekat Senawang jam, saya nak datang ke Sungai Gadut jam, dekat town jam, mana-mana je semua jam semalam. Saya rasa macam raya ke? Jadi mana tahu anda pun ada perasaan sama macam saya, boleh terus WhatsApp konti. Baiklah, tepat pada jam 1 kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM, manakala maksudnya solat waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1.21 minit tengah hari. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, teman Pana sampai jam 6 petang nanti. Yang nak WhatsApp, WhatsApp je terus 012-603-0603. Kita kongsi cerita, kita cerita sama-sama sembang santai hujung minggu. Jadi setia bersama lah Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pakai jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negro FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negro FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
4: Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkita setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gambar itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, yaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih terus.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Baiklah saudara-saudari, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai Hujung Minggu bertemankan Panak Negeri FM. Itu dia. Setelah kau tiada, cakrakan. Baiklah, jam menunjukkan 1.45. Hari ni hari Ahad. Kita masuk dah. Walaupun segmen Santai Hujung Minggu, tapi kita ada orang kata pop-up segmen lah. Wari-wari tangkat lentok. Kita dah start lah. Sebab 1.45 kita start WWTL. Untuk yang mana tahu WWTL tu apa, dia ada waktu segmen Panah je lah. Okay. Tapi sebelum tu, Panah nak kongsi dengan anda semua, kita imbas sikit perkembangan PRN Negeri Sembilan selepas PRN semalam. 1 Ogos 2026, rakyat Negeri Sembilan dah pun keluar menunaikan tanggungjawab mengundi bagi memilih wakil masing-masing untuk 36 kerusi DUN. Dan keputusan rasmi menyaksikan BN menang 18 kerusi, PH 11 kerusi, manakala PN 7 kerusi. Dengan gabungan BN dan PN membentuk majoriti di Dewan Undangan Negeri, bermulalah satu lagi fasa pentadbiran baru untuk Negeri Sembilan. Jadi kita dapat juga info okay, yang sahih. Datuk Ismail Lazim Adun Juasih telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Apapun pilihan kita semalam, hari ini kita kembali bersatu sebagai rakyat Negeri Sembilan. Tahniah dan terima kasih kepada anda semua yang keluar mengundi, dan semoga kerajaan yang baru ini terus membawa Negeri Sembilan ke arah yang lebih baik. Negeri Sembilan kita, tanggungjawab kita. Dan setinggi-tinggi tahniah kepada Menteri Besar Negeri Sembilan. Merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Lazim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus yang berkuat kuasa pada 2 Ogos 2026. Semoga dengan amanah yang dipikul ini, Negeri Sembilan terus maju, makmur dan sejahtera di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Lazim, demi kesejahteraan rakyat serta pembangunan negeri yang berterusan. Ikhlas dari kami di Negeri FM serta warga kerja Negeri FM. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita nak, orang kata nak layan sikit kan. Kita tak nak galau. Kita tak nak galau, kita tak nak orang kata broken sangat. Kita tengah-tengah lah. Kita tangkap lentok je, tangkap je. Okay, alright. Terus setia bersama dengan Panah sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Pantai Hujung Minggu bertemankan panah at Negeri FM. Ha, itu dia. Ha, ekspedisi Nafisa. Ada tak nama Nafisa kat sini? Ada tak? Kalau ada, angkat tangan sikit. Ha, baiklah. Kalau kita tengok keadaan trafik di sekitar Negeri Sembilan untuk hari ini, selepas semalam kita saksikan sendiri, saya pun sendiri menyaksikan peningkatan jumlah kenderaan sempena hari pengundian PRN Negeri Sembilan. Beberapa laluan utama Seremban, Kuala Pilah melalui Bukit Putus, Seremban Tampin serta laluan menuju Kuala Kelawang dan Jelebu memang dilaporkan mengalami aliran trafik yang perlahan. Jadi untuk anda yang keluar berjalan-jalan hari ini, tetap pandu dengan berhati-hati dan jangan terburu-buru. Kalau perjalanan jauh, semak keadaan trafik terlebih dahulu dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Yang paling penting, jaga jarak selamat, ikuti had laju dan jangan guna telefon ketika ketika memandu. Kita nak sampai destinasi ni nak dengan selamat. Okay, pandu cermat, perjalanan selamat. Negeri FM, temankan perjalanan anda hari ini. Jom kita layan dulu Bulan Jatuh ke Riba dari Iklim. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Santai hujung minggu bertemankan panak at Negeri FM. Itu dia, kembali merindu slam. Cukup lentok ke tak cukup lentok ni? Kita dah masuk dalam segmen WWTL. Sebelum saya terlupa, terima kasih buat anda semua yang mana baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru buka aplikasi RTM Click. Buat anda yang memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria untuk hari anda, mana ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana setia dan sudi temankan kita juga dekat konti ni kan. Walaupun hari ni hari Ahad, kita tetap bekerja seperti biasa. Jadi buat anda yang sedang bekerja juga, selamat bekerja. Kita kerja sama-sama ya. Jangan sedih, kita bekerja. Ada tak yang yang sudi nak WhatsApp Pana dekat konti ni? Kalau nak WhatsApp 012-603-0603, boleh kongsi apa-apa sahaja dengan kita. InsyaAllah kejap lagi Pana akan baca kan. Kita sama-sama borak-borak santai, sembang-sembang santai kan. Sambil-sambil kita WWTL ni, wahi-wahi tangkap lentok ni kan. Kita boleh sembang-sembang kan. Nak juga dengar apa aktiviti anda semalam, anda buat apa semalam dan hari ni. Kita kongsi sama-sama. Kalau ada ucapan pun lagi bagus. Sangat-sangat berbesar hati nak baca anda punya ucapan. Jadi jom kita kongsi sikit info cuaca untuk Negeri Sembilan untuk hari ni. Secara keseluruhan, cuaca Negeri Sembilan dijangka panas dan cerah untuk sebelah pagi lah. Alhamdulillah pagi maksudnya cerah kan. Tak hujan. Okey. Namun menjelang petang, beberapa kawasan terutama di kawasan pendalaman berpotensi mengalami ribut petir. Malam pula hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan pendalaman. Jadi kalau anda ada perancangan nak keluar hari ni, boleh teruskan aktiviti. Tapi macam biasa, payung jangan lupa. Okay, standby payung awal-awal dekat dalam kereta tu. Dan kalau tiba-tiba hujan ke ribut ketika sedang memandu, perlahankan kenderaan dan pastikan jarak selamat. Apa pun cuaca hari ni, semoga hari Ahad anda tetap ceria. Dah tentulah bersama dengan saya di Negeri FM. Baik. Yang mana nak WhatsApp kita, boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Dah dua kali saya sebut. Kalau tak dapat lah itu, tak tahulah yo. WhatsApp lah. Saya nak baca. Nak kongsi sama-sama, nak dengar juga apa cerita kan. Nak buat apa hari ni, nak kongsi apa hari ni kan. Banyak juga nak kongsi ni. Cuma sajalah nak tengok kok ada yang sudi nak WhatsApp kita ni kan. Baik, kita terus layan membara dari UK dan mutiara dari mutiara. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia janji padamu. Kita berjanji kan? Kita ada janji tak? Kita ada janji. Janji nak WhatsApp teman kan? Tapi tak ada pun. Ada. Kejap lagi panah baca sekejap eh. Sekarang jam menunjukkan 2.42 minit petang. Alhamdulillah kita dah nak masuk ke jam yang ketiga. Macam mana WTL kita ngam ke tak ngam? Okey ke tak okey? Semoga okey dan ceria lah eh. Sebabnya Pana saja imbau-imbaukan sikit kan, lagu-lagu ni untuk ada kenangan manis, kenangan pahit, kenangan mengimbau, teringat. Dan lagi satu, sebab apa kita sulam-sulam lah lagu ni kan, sebab RZ member tu je. Baik, kalau ada yang sedang mendengar ni, memang pergi RZ member dah balik ke ataupun belum balik lagi, ataupun ada kawan-kawan, saudara mara ke, adik-beradik ke yang belum balik lagi, tolong pesan pada mereka supaya berhati-hati. Jangan laju, laju jika perlu. Itu sahaja. Berhati-hati. Okay, jom kita baca kiriman WhatsApp yang kita terima. Okey, dekat sini kita ada, assalamualaikum, saya Ahmad Zuhdi dari Kuala Terengganu. Wow, Terengganu. Terima kasih Zuhdi, Sudi ya. Dengar Negeri FM kan? Pilih Negeri FM untuk teman harian dan teman setia anda. Jika boleh nak request lagu, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan, kita cuba siarkan. Ya, yeah, terima kasih Sudi WhatsApp kita dekat konti. Ada juga yang WhatsApp kita ni bagi tahu, besok cuti, MB baru kasih tahu. Betul ke tak betul ni? Kejap lagi kita check out betul ke tak betul kan? Dan kita ada juga dekat sini yang memberitahu, yang memberitahu, yang WhatsApp kita kat konti dekat sini. Assalamualaikum Paina dan semua pendengar setia Negeri FM. Saya hari ni, saya dengan keluarga nak bawa anak-anak keluar jalan santai sekitar Seremban. Semalam dah selesai tanggungjawab mengundi. Hari ni kita rehat pula. Apapun, kita harap Negeri Sembilan terus maju dan kehidupan rakyat semakin baik. Selamat hari Ahad semua. Baik, terima kasih. Kita ada juga dekat sini, alhamdulillah semalam dah selesai mengundi. Pagi pula. Petang ni saya nak keluar dengan kawan-kawan, lepas tu mungkin balik rumah kemas apa yang patut. Rasa lega juga bila dah tunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Hari ni kita santai-santai je lah. Salam hari Ahad dari Kuala Pilah. Wow. Jadi anda ada tak aktiviti untuk hari ni? Kalau ada, terus kongsikan dengan Pana Wasabi, Pana WhatsApp Pana 0126030603. Jadi jom kita layan dulu. Kat sini kita ada Fenomena dari Search dan Ibu Kota Cinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan nak buat tampi atau tak, kalau nak berbual kau berhenti makan kena lempar lah kolam tu kan.
3: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada potek kan, duduk di diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, gila bayang. Siapa yang kita terbayang-bayang tu? Baiklah, jam menunjukkan 3.04 minit petang. Alhamdulillah dah jam yang jam yang ketiga ke jam keempat? Kita pun dah lupa. Jam yang ketiga. Jam yang ketiga lah kan. Jadi buat anda yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang baru sahaja buka aplikasi RTM Klik, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda untuk hari Ahad ni. Jadi kita nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun atas segala jasa, kepimpinan dan khidmat bakti sepanjang menerajui pentadbiran Negeri Sembilan. Jasamu dikenangi, kepimpinanmu dihargai, budimu disanjungi. Terima kasih Tok Min. Dan juga tadi ada yang hantar kiriman WhatsApp dekat kita bagi tahu besok cuti. Betul ke tak betul? Kita nak tengok kat sini. Memang betul, besok kita cuti untuk Negeri Sembilan lah. Cuti peristiwa 3 Ogos 2026, Isnin, cuti peristiwa sempena pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ismail bin Lasim sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi besok tak boleh mandi blues lah. Kena mandi fresh walaupun cuti untuk Negeri Sembilan, tapi tetap juga kena orang kata masuk minggu yang baru kan. Jadi kenalah fresh, kenalah rutin yang sama juga. Saya rasa walaupun tak kerja, kena rutin yang sama je. Cuma bukan rutin untuk orang kata tidur lama. Tidak, tetap juga kena bekerja seperti biasa. Jadi yang mana nak kongsikan apa-apa dengan Pana, boleh sahaja WhatsApp konti 0126030603. So jom kita layan dulu Bila Orang Dah Benci, Salim dan Rasa, ekspedisi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Santai Hujung Minggu berteman Kampana at Negeri FM. Itu dia hakikat sebuah cinta. Hakikatnya kita kena bekerja hari ni. Jadi buat anda semua yang mana hari ni ada nak buat aktiviti, okay, jangan lupa bawa ataupun sediakan payung dalam kereta. Sebab manalah tahu kan, kejap lagi tiba-tiba hujan. Senanglah ada payung, kan? Kita nak baca kiriman WhatsApp dari pendengar kita. Hari ni kita buat aktiviti dengan keluarga. Aktiviti tak berat pun. Nak bawa mak dengan ayah keluar. Lepas tu singgah kejap dekat pasar beli barang dapur. Semalam kami semua keluar mengundi. Jadi hari ni masa untuk keluarga pula lah. Tak kira lah. Kejap lagi kita nak buat aktiviti apa kan? Berkumpul ke? Manalah tahu, sebab bila kadang-kadang dah berkumpul ni barulah keluar idea nak buat apa kan? Kang nak, yang ada nak masak-masak kan? Ada yang kang tiba-tiba bersih-bersihkan orang kata laman ke kan? Kebun-kebun ke belakang rumah tu kan? Macam itulah aktivitinya. Jadi sambil-sambil tu bolehlah buat masak-masak minum petang. Selamat berhujung minggu buat anda semua. Yang mana duduk dekat Negeri Sembilan ni besok cuti. Esok cuti, jadi aktiviti hari ni tak boleh bawa ke esok. Esok aktiviti baru, hari ni punya, besok punya. Tak boleh sama. Pasal besok walaupun Negeri Sembilan cuti, saya tetap kojo. Adalah kojo kena buik juga kan. Tentulah aktiviti ya berterusan. Walaupun masuk minggu yang baru, semoga minggu baru esok dimulakan dengan orang kata semangat yang baru. Walaupun cuti, jangan tidur ya. Kena penuhkan juga dengan aktiviti supaya badan kita tu sentiasa cogeh. Apa cergas? Cergas. Cogeh pula. Cergas. Senang. Tak adalah kita rasa leweh yo. Isenin macam isenin leweh kan. Tak adalah macam tu kan. Kejap lagi kita kongsikan lagi info-info yang menarik. Mana yang ada nak kongsi apa-apa, bolehlah WhatsApp konti 012-603-0603. Sejom kita layan dulu sudah takdirnya begitu dari Samudra Penantian Black Rose. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dengan sengaja menduga kita, di mana kesabaran manusia.
2: Dengarlah Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

Pantai Hujung Minggu bertemankan Panak at Negeri FM. Itu dia. Kau dipaksa, aku terpaksa. Tak ada siapa paksa kan? Tak ada kan? Ada ke yang kena paksa? Tak ada kan? Baiklah, jam menunjukkan 3.51 minit petang. Dah nak masuk jam 4 kan? Kita layan, lentuk. Jangan sampai tergantuk kan? Tapi setakat ni tak ada lagi yang tergantuk kan? Baik, buat anda yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan yang baru saja buka aplikasi RTM Klik, Pana ucapkan terima kasih. Setia dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Sekejap lagi kita nak kongsi-kongsi info yang menarik dan cerita-cerita santai daripada anda semua yang sudi kongsikan yang WhatsApp Pana. Kejap lagi kita sembang sama-sama. Okay, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha? Itu dia, memburu impian. Impian mestilah kena buru, betul tak? Kalau kita tak buru, macam mana kita nak capai impian-impian kita tu? Baiklah, samalah juga dengan impian atlet-atlet Malaysia kita yang berada di Glasgow 2026 dekat Scotland. Kita singgah sekejap untuk perkembangan atlet-atlet Malaysia kita di Sukan Commonwealth 2026. Dan memang sangat-sangat boleh bangga sebab kontijen kita yang dibarisi 59 atlet termasuk 22 para atlet para dan menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan Malaysia. Alhamdulillah. Malaysia pada awalnya meletakkan sasaran 5 pingat emas sahaja. Tapi sasaran itu dah pun berjaya dilepasi. Setakat kemas kini terbaru, Malaysia mengumpul 8 emas, 3 perak dan 3 gangsa keseluruhan 14 pingat. Wah, tahniah kita ucapkan untuk atlet-atlet Malaysia kita. Okay, antara wira kita ialah Dato' Azizul Hasni Awang yang meraih emas secara acara Kairin, Dato' Abdul Latif Romli dalam lompat jauh T20 dan paling mencuri perhatian skuad angkat berat Malaysia yang menyumbang 5 pingat emas. Tak lupa juga kejayaan Amir Daniel Abdul Majid yang mencipta sejarah dengan emas judo lelaki 81 kg. Memang satu pencapaian yang membanggakan kepada semua atlet Malaysia yang sedang berjuang di Glasgow. Teruskan perjuangan, bawa nama Malaysia dengan penuh bangga. Kita di tanah air sentiasa sokong anda. Malaysia boleh. Jadi anda semua, kalau nak tonton, boleh je tengok dekat RTM Click. Baiklah, tepat pada jam 5 nanti kita akan ke utama 5 petang. Manakala maksudnya waktu solat fardu asar 4:42 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia teman panel sehingga jam 6 petang nanti. Okay, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang menarik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah.
1: Hadis. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

Senarai Exco Negeri Sembilan dimuktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

mahara yang susah berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet, malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi.

0: Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Jam menunjukkan 5.20 minit petang. Buat anda yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru sahaja buka RTM Klik, assalamualaikum, selamat petang buat anda semua yang setia dengan kami, setia mendengar Negeri FM dan memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda. Yang mana baru buka tu mesti lupa kan. Tapi buat anda yang mana dari jam 12 tadi teman Pana, alhamdulillah, terima kasih Pana ucapkan. Tahu-tahu jam dah pukul 5, kejap lagi kita dah nak tutup kedai dah. Tapi Pana ada nak kongsi dengan anda semua. Pandu dan tunggang dengan berhati-hati. Jangan biarkan perjalanan hari ini menjadi perjalanan terakhir anda atau kepada orang lain. Setiap perjalanan membawa harapan untuk tiba dengan selamat. Jangan biarkan sikap terburu-buru, cuai atau lalai menjadi punca tragedi yang tidak diingini. Patuhi had laju, kekalkan jarak selamat, beri tumpuan sepenuhnya ketika memandu atau menunggang. Sentiasa gunakan peralatan keselamatan seperti tali pinggang keledar dan topi keledar yang diluluskan. Buat anda yang sedang memandu sekarang, hati-hati di atas jalan raya. Jangan guna telefon. Itu paling penting. Jangan guna telefon sebab berbahaya. Fokus dulu dengan pemanduan. Selepas pada tu nanti kalau dah berhenti ke apa ke, barulah guna telefon. Okay? So, jangan ke mana-mana. Kita belum tutup lagi kedai kita. Kita masih lagi ada beberapa cerita yang kita nak kongsi dengan anda semua. Jadi jangan ke mana-mana. Setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Ziyai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia drama dari drama band. Ha, macam mana? Kalau yang mana sedang memandu tu, dapat orang kata fresh tak? Dapat fresh lah kan? Macam segar lah sikit kan? Sambil-sambil buat kereta boleh lah nyanyi, sing along kat dalam kereta tu. Betul tak? Baiklah. Semoga bulan Ogos ni insyaAllah dipenuhi dengan rezeki, penuh dengan ibadah, penuh khabar baik, penuh dengan bahagia, penuh dengan tenang, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan manis. Bismillah kun fayakun. Kepada yang tengah struggle sekarang mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa kuat semangat. InsyaAllah pasti ada rezeki yang tidak disangka-sangka menunggu di hadapan. Konsep rezeki yang you kena percaya, so that rezeki you dipermudahkan. Rezeki kita dengan orang lain tak sama. So jangan dengki dan compare. Rezeki tak datang bergolek. Jadi kita kena work hard lah. Okay, banyak memberi. Contohnya macam sedekah dan apa-apa sahaja. Senyum pun satu sedekah. Rezeki bukan dalam bentuk duit sahaja. Jangan putus asa, usaha, doa dan tawakal. Jadi buat anda semua, kita belum tutup kedai lagi. Belum tutup kedai lagi. Sekejap lagi kita baru kita tutup kedai. Jadi jom pandai hiburkan anda semua dengan Don Day dari Andy Bernardi dengan Erat Rina Niki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: 92.6 Negeri FM. Kita sentiasa terbaik. Kita sentiasa terbaik. Kita sentiasa terbaik.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Dan dari hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia, hampir mana hampir mana, tak ada pi mana lah. Nak balik dah ni. Nak tutup kedai dah. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia. Tunggu sampai habis kan. Tapi jangan tukar frekuensi lagi. Frekuensi masih tetap sama. Stay lagi dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Serta yang dengar dekat RTM Klik, jangan tutup dulu. Memang kita nak undurkan diri, tapi sekejap lagi anda akan ditemankan dengan rakan setugas Pina, DJ Has, dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam. Baiklah pendengar setia Negeri FM yang saya sayangi semua, tak sedar dah sampai ke penghujung kita bersama untuk petang Ahad ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang setia menemani saya sepanjang bersiaran hari ini. Terima kasih untuk yang sudi WhatsApp kita kan, setiap perkongsian dan setiap lagu yang kita nikmati bersama, yang kita dengar sama-sama tu kan. Sebelum saya undur diri, kepada anda yang sedang memandu ataupun dalam perjalanan pulang atau nak ke mana sahaja, pastikan hati-hati memandu, jangan terburu-buru dan sentiasa utamakan keselamatan. Jaga diri, jaga keselamatan dan paling penting jaga kesihatan. Kalau badan dah penat, rehat. Jangan paksa diri. Semoga segala urusan anda untuk minggu yang akan datang dipermudahkan, dilimpahkan rezeki dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Pina mengucapkan terima kasih kerana memilih untuk bersama dengan Negeri FM hari ini dan selamanya. Jumpa lagi minggu depan. Jaga diri semua, jaga orang yang tersayang dan jaga keluarga. Teruskan senyum walau di mana je anda berada. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Sekiranya panjang umur. Kita akan jumpa lagi tau. Jangan rindu-rindu. So, Fana tinggalkan anda semua dengan pencuri hati dan juga mimpi. Bye semua. Assalamualaikum.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar pendengar setia Negeri FM? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan pada petang ni. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk menemani anda. Sama ada anda berada dalam perjalanan, baru selesai bekerja hari-hari minggu ni ataupun tengah berehat bersama keluarga. Buat pendengar semua, hari ini pastinya menjadi detik bersejarah buat Negeri Sembilan. Tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Haji Ismail Hasim atas pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Semoga amanah yang diberikan dapat dipikul dengan penuh dedikasi untuk membawa kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran buat seluruh rakyat Negeri Sembilan. Dalam masa yang sama, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga kita rakamkan kepada Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun atas segala jasa, khidmat bakti dan kepimpinan beliau sepanjang menerajui pentadbiran Negeri Sembilan. Semoga segala usaha yang telah dicurahkan menjadi manfaat dan terus dikenang oleh rakyat. Apapun perbezaan pandangan dan pilihan, kini tibalah masanya untuk kita sama-sama melangkah ke hadapan dengan semangat perpaduan. Semoga Negeri Sembilan terus aman, maju, berkembang demi kesejahteraan semua. Teruskan bersama Negeri FM di tiga frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream kami menerusi RTM Klik. Kita mulakan lagu yang pertama daripada Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga. Dengarkan sama-sama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
3: Dengarlah Negeri FM.

0: lain bila-bila.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam segmen ekspresi. Kadang-kadang kita rasa nak tengok telefon sekejap je masa memandu, nak balas WhatsApp, tengok notifikasi atau nak jawab panggilan. Tapi tahukah anda, hanya beberapa saat mata kita teralih dari jalan raya, macam-macam perkara boleh berlaku. Selain menggunakan telefon, ada juga tabiat lain yang boleh membahayakan. Memandu terlalu laju, memotong secara berbahaya, mengekori kenderaan terlalu rapat, tidak menggunakan lampu isyarat atau memandu ketika terlalu mengantuk. Semua ini boleh mengundang kemalangan dalam sekelip mata. Jadi kalau telefon berbunyi, biarkan dulu. Kalau betul-betul penting, berhenti di tempat yang selamat sebelum menjawab. Sentiasa pakai tali pinggang keledar, patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, dan kalau rasa penat atau mengantuk, berehatlah sekejap. Ha, kat mana tu? Kat R&R. Ingat, orang yang tersayang sedang menunggu kita pulang ke rumah dengan selamat. Biar lambat sedikit, asalkan semuanya selamat. Okey, kita layan dulu lagu daripada Faizal Tahir, Aku Berjanji, dekat Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bakery FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Bakery FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, walaupun sekarang ramai memilih telefon pintar untuk hiburan, radio tetap ada keistimewaannya. Bukan sekadar menghiburkan dengan lagu-lagu terbaik, radio juga membawakan info semasa, berita, cuaca dan trafik secara langsung. Yang paling penting, radio boleh didengari di mana-mana, terutamanya ketika mandu tanpa mengganggu tumpuan kita di jalan raya. Berbeza kalau terlalu leka dengan telefon, bukan saja mudah hilang fokus, malah boleh mengundang bahaya. Dan kita juga mudah terdedah pada maklumat yang belum tentu sahih. Sebab itulah radio masih kekal relevan, dekat di hati, pantas menyampaikan maklumat dan sentiasa menemani anda walau di mana anda berada. Kita layan dulu lagu daripada Yuka Karisma, Mantra. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Lestari FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas. Apa khabar anda malam ni? Alhamdulillah, selepas hari kita bertungkul lumus dengan pelbagai urusan, akhirnya tiba juga waktu untuk menarik nafas lega dan merehatkan diri. Okay, malam ni ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang sedang dalam perjalanan mencari rezeki, dan ada juga yang sedang bersendirian menemani malam bersama irama dan kenangan. Apa juga keadaan anda saat ini, ingatlah, setiap penatlah yang dilalui hari ini adalah satu pengorbanan yang sangat bermakna. Jangan lupa untuk memberi sedikit ruang buat hati untuk bersyukur, untuk tersenyum dan untuk menghargai insan-insan yang sentiasa ada di sisi kita. Baiklah, untuk terus menemani malam anda, saya bawakan lagu daripada Hatan, Rindu Bertandang Lagi. Dengarkan di Negeri FM, yang sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Apa khabar pendengar Negeri FM? Di mana saja anda berada, semoga malam ini dipermudahkan dan segala urusan anda dipermudahkan. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.39 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat demi meraih keberkatan. Yang masih mandu tu berhati-hati. Utamakan keselamatan. Lepas ni kita layan lagu daripada Chris Dante, Cubalah Untuk Setia. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Agree FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan Haus dalam segmen ekspresi. Apa khabar pendengar Agree FM di mana juga anda berada? Semoga malam ini dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungannya. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.39 malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat dermeh meraih keberkatan. Dengarkan lagu daripada Arah Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam dari Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Sebelum tu kita dengar lagu daripada Raja, Terus Terang. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahan setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahriah Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahriah Muhammad Tamil. berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kitab macam tu lah. Dia kata asap tembok sana, asap berdaya sana, dia kata malah isin. Bila dia tutup sempadan, dia patutlah lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform True Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1973 Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih teman dengan Has dalam segmen Ekspresi. Terima kasih kerana terus setia menemani saya malam ni. Sama ada anda berada di rumah, masih memandu atau sedang lepak-lepak santai kat rumah, jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM untuk pelbagai info, aktiviti dan perkongsian menarik. Kalau ada yang nak request lagu ataupun nak kirim ucapan atau berkongsi cerita, boleh WhatsApp saja saya di Konti di 012-603-0603. Terus bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7. Ataupun boleh anda boleh stream saja kami menerusi RTM Klik. Semuanya hanya di hujung jari. Sebelum tu kita layan dulu lagu permintaan dari pendengar kita, daripada Hakim Rosli, Kawin Dua. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: yenebilir azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila bila.
1: Negeri FM, ingat.

official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih setia bertemankan Has dalam segmen ekspresi. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan bawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jangan ke mana-mana. Selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu kita dengarkan lagu daripada Ella dengan Rama-Rama. Dengarkan sama-sama Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Eddy, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahniah setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbang yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, Polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan plan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ini, saya minta memang, dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih berjaga. Masyarakat masih bercakap, oh dah ada penagih sana, penagih sini. Jadi, that's what kita fikirkan, satu kelasa dia menyuluh. Maknanya, usia ni takkan satu kali penagih. Kata untuk ketua bahagian narkotika agak, takkan pekandungan. Pengedar-pengedar, dia kecil tadi, tak besar kalau jumpa, lagi baik. Ada untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sindikat besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188,000 tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan as dalam jam yang terakhir, ekspresi pendengar semua. Bila sebut tentang obesiti, ramai yang anggap ia sekadar isu berat badan. Hakikatnya, obesiti boleh meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga strok. Sebab itulah kita tak boleh pandang ringan. Tahukah anda, Malaysia antara negara yang mencatat kadar obesiti tertinggi di Asia Tenggara. Malah lebih separuh rakyat dewasa berada dalam kategori berlebihan berat badan atau obes. Ini menunjukkan gaya hidup sihat semakin penting untuk kita semua. Tak semestinya kita perlu terus buat perubahan yang besar. Mulakan dengan langkah kecil. Kurangkan minuman manis, lebihkan minuman air kosong, berjalan kaki 20 hingga 30 minit sehari dan pilih makanan yang lebih seimbang. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi amalan. Kesihatan adalah pelaburan yang paling berharga. Bila badan sihat, kita lebih bertenaga untuk bekerja, beribadah dan meluangkan masa bersama keluarga. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Nurul, Kerana Terluka. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja ekspresi bersama dengan Has untuk malam ni. Terima kasih kerana setia menemani Has walau di mana saja anda berada. Jika ada yang baik sepanjang siaran, syukur, alhamdulillah. Andai ada kekurangan atau ketelanjuran kata, Has nak mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang tu dari kelemahan diri sendiri. Sebelum undur diri, saya hiburkan anda dengan lagu daripada Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruhan.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Ha, itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan,

si RTM Negeri. RTM klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar. Stay tune ataupun terus kekal setia. Kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng burhantu. Geng-geng saya di tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional. Jangan mengulah, itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan. Di kilang juga ada peraturan. Dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, eh. Buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat. No. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburhantu. Luncur sampai

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang punting kerja ke? Yang tengah bekerja, sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya mencari rezeki melalui taksi saya. Pemandu taksi. Abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia. Saya nampak. Saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, Lebuh Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM bertemankan dengan Nun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Burhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

Kristal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Lalu pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat agar tuan-tuan bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Albiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakan, ya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit Johor, CMS Freight, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso Kucing Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jarhid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor satu, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Syed Fahya, Raz Zarina juga turut hadir, Masa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Izzah KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Bruce Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tana Jadi Socai. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua National Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda, pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan persekutuan tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 minit pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latte katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatul Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainal. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yusuf MC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Putri Farisha, Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur National FM, sentiasa di hati.

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1:26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gian Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR, sumbangan tunai rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Nur, Ramlan Erin, Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Aming, pilot darat Pat Borneo, Pain Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing Dilakar, Sim Sabri Rajman, Linda Rizkullah, Papa Corey Han, kita juga ada Hana Daud, Ros Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Putri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabariah Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Balik-balik darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Sampai lagi, sampai lagi. Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai lagi. Ramai. Dan Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramlah, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1:30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1:30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah.
Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis yang kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang, takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita. Pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih. Persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira. Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya.

Usman kemudian datang dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok C, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova, Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Mariana Yana, The Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruhan tu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger, eh? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, eh? Dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Lady Hamid, lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid, iaitu bekerja dari rumah. 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah. Jangan risau, habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik Sepilot Darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Saidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama, pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ila katanya salam GBH. Berusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga. Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan, kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar je. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi, kan? Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Berhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun mai cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je mai cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki, kan? Untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Eviza dah 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Ros Ana, Mai Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suriani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik, walaupun nama budak jahat. Mas Niah Sanawi, kita ada Adik Lakoste, Zuzi Aziz, Mamat Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Mamat Zul. Azfa Zulah juga turun hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya Tiada Tangis Lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasib Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya ZNK Bin Bumi Putera Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. Nombor kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM, ada ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang, alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan, nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujuk katil, menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues. Hari kemalasan, tidak boleh begitu. Kerana pada saya, hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya, ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas, pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau. Banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan, Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh, kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Pineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng tiba dak mangkal, Zuhailan Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Puan Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu-lagu 80-an . Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan, tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan . Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariyani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jakarta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita, tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kg lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada aksi final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas, tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Nur Ais dari Papar Sabah, selamat pagi. Iris, Chome, Uja, Siti Khalijah, Kak Ma, Siti Fatimah, Jamilah, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Basnya, Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nur, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Iran Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak, terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, menerusi lagu dari filem Dia Tu Panggil Hey, Hari Ri Hari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

Kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja, bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas, bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik, pada saya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa. Jangan main-main tau. Nabaina Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi Abang Manis. GBH Parit Jawa mua hadir. Oh, Parit Jawa. Saya kalau teringat Parit Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parit Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan, menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi.

melukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi, siapa lagi yang hadir? Naik 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruh hantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setiap itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain rabbishrah li sadri wa yassir li amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya 'aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim bismillahir syafi bismillahir kafi bismillahil muafi bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan asbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebenarnya tak apa pilih tajuk ya. Jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia. Bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission, insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah, tapi possible. Ya, yeah? InsyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur. Belum cukup bersyukurlah. To be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiyya syakur. Wa qalil. Dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah. Tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya. Doakan guru-gurunya. Check. Out of the things yang Tuan Abad sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tuan Abad masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Ya, yeah, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Ya, yeah? Jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Ya, yeah? Dan this is the hadis, ya, yeah, yang tak tahu apa sebut, waman la yashkurin nas la yashkurillah. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari, terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah. Yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda, ya, yeah, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang, insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan bawah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita. Sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan. Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha, insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tawabannya orang sains yang belajar psikologi, yang belajar
matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah

0: berapa tahun lepas masuk umur 70 cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic ya. Budak 6 tahun 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Taubah 070, yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham sudahlah, menyampahlah. Ya. So Taubah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome, ya. So itulah kita belajar kullu everything lah, everybody, semua kullu min semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'in at-tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun, ini Masjid Al-Muhsinin yang datang ni semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap malam sebab kita pendosa, kita semua buat dosa dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Taubah yakin semua dah buat, tapi kalau belum buat, kita buat malam ni dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please, sebab kita buat dosa tiap-tiap hari dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu sebab tak tahan perangai isteri. Mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please, please. Jangan tidur malam ni sebelum, bang, Taubah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin ya. Lalu abang nak mati silakan ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham orang perempuan? Skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk juga kan, suami tak reda. Faham ya? Taubah gurau tapi serius. Taubah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ni Allah punya kuasa. Dan sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So orang lelaki termasuk Taubah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari dosa suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia, terus. Okey, rangka bicara kita. Sikitlah, ya. So, yang pertama, ini yang susah dia nak hijrah ni. Nak hijrah dari kiri ke kanan. Nak hijrah tu ya, dari kiri ke kanan. Susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras, ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lamalah. Janganlah sekecil hati yang Allah kata buruk, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk-buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Ringkas Awari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman kan. Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat, rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah kan, kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je eh, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu kan, zaman-zaman kita sekolah dulu, masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda tau. Mereka juga di RTM Negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menjadikan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling penting lah dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasih lah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan dan juga di setiap kenderaan. Dekat lori, dekat bas pun boleh ya. Dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan, Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insya Allah.
Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Assalamualaikum dengan Fahim Ingat Sampai Bila-Bila. Terima kasih kerana memilih siaran 92.6 dan hari ini Amar menemani anda dalam segmen Rada Pagi yang bersiaran selama 4 jam daripada pukul 6 pagi ini sampailah 10 pagi kejap lagi, okey? Jadi semestinya hari ini merupakan hari Isnin 3 Ogos 2026 juga bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi untuk anda 6-1 minit telah berkumandangnya azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda semua, selamat menunaikan solat fardu. Sebelum kita mulakan apa sahaja aktiviti pada hari ini, kita mulakan dengan bismillah dulu juga, okay? Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar, boleh terus ke talian WhatsApp konti kami, semestinya di nombor 012-603-0603. Dan difahamkan hari ini Negeri Sembilan pun bercuti, kan? Maklumlah, kita pun baru dapat Menteri Bahasa, Menteri Besar yang baru. Jadi bagi anda yang bercuti, selamat bercuti diucapkan. Dan bagi anda yang bekerja sedang memandu mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini, terima kasih dan teruskan semangat kita. Walaupun kita tak bercuti pada hari ini, insyaAllah nanti kita ambil giliran pula rakan kita, kan, kita cuti pula pada hari esok ataupun bila-bila yang kita nak. Okey, jadi sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada kumpulan Exist, Mengintai dari Tirai Kamas. Mesti menghiburkan anda hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mano lah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari dari Wan ni atau mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Iyo. Macam mana? Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: hukum kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kalau dia bantai dia potek kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126030603.

Ya, Menegar FM, ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun, nak kongsikan info cuaca kepada anda semua. Dan seperti biasa, kita akan tinjau menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Jadi, kalau di Negeri Sembilan secara keseluruhan pada hari ini, mereka meramalkan di sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang nanti, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan di sebelah malam, pula diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi hari ini rata-rata itulah ramalannya. Jadi bagi anda semua yang memandu ketika waktu hujan, kalau kawasan anda pun hujan, seperti biasalah kita utamakan keselamatan, bawa kereta tu pelan-pelan, jangan kita bawa melebihi had laju yang ditetapkan. Okey, jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan sebarang ucapan ataupun nak luahkan perasaan ke pagi-pagi ni kan, maklumlah kadang-kadang ada hari yang baik untuk kita, ada yang tidak kan. Jadi semoga hari ini juga merupakan hari yang lebih baik daripada semalam untuk anda semua. Jadi kalau nak kongsi apa-apa, terus ke WhatsApp Konti Negeri FM di 012 603 0603.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Dengar FM ingat sampai bila-bila. Dan bagi anda semua yang baru saja mendengarkan siaran ini, terima kasih diucapkan kerana anda bersama-sama dengan si Amalah dalam segmen Radar Pagi yang bersiaran selama 4 jam daripada pukul 6 pagi sampai 10 pagi kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekallah dekat frekuensi ini, okey? Jadi kejap lagi pun Amalah akan kongsikan macam-macam info menarik kepada anda semua. Tapi tepat pada pukul 7 pagi, seperti biasa juga, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti perkembangan terkini di dalam dan juga luar negara. Pagi-pagi eloklah kita dengar berita. Sebab apa? Bolehlah kita jadi orang yang lebih tahu kan tentang isu-isu semasa. Jadi bagi anda semua, sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Cherpin Band, Pasti, hanya di siaran Negara FM. Ingat sampai

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Wan.
2: Apa dek? Terkejut Wan lah.
1: Anik dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anik dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
2: Ni Wan nak tanya ni. Ha, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Ha, macam itulah cucu Wan. Ha, ni karang-gangan ambil lesen. Ha? Ha, undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Ha, tak ada mana dah.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen pula Wan.
2: Alah Wan tak kisah tu tau. Ha, janji cucu Wan tak lupa mau Wan ni.
1: Baik Wan. Sayang Wan.
2: Betul lah Wan tu.
3: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
5: Terima kasih mendengar Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di

0: 되게 하얗게
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengan yang sampai bila-bila. Jadi bagi anda semua yang belum lagi follow kami di platform social media, boleh terus cari Negara FM Official, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi tekanlah butang follow tu, okay? Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu dari kumpulan Strange, Itu Kamu, hanya di Radar.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.